0: निकुलास तुम कुफा भी
1: penumpuk tiket hitam rasa santi mana tahun kiri ni na cuti kulkuli mana tani bawa mati am lafun reta reta nam lafun di ara sosial di nam lafun di ara pasal mana reta reta
2: iye cerum bawa cerum bawa si mana sabatam marna si mana sabatam langga langga mana sahabat samar ni? Cizi, tu tanrasa na urusan. Afto na ur so tu kunwe so normal lah so ni tu sahaja mana fanapina ni manteni fanapina leca fanapina tanrasa na urusan ni. Di so itu so mana sahabat normal lah so tu na satu so. Antara banyak itu nasau.
3: Peti tanda zaman marni sejati manusian firenena manusian sau Madagaskar sau di tin marni benten tanda zaman. Kalau ada cina manusian sau isti met tin tanda zaman ni. Lepana politik asasan cita met sau airen di takwe cita tanda zaman ni sematu cita mso serta sau untuk fanapin sau sau untuk fanapin Malakas met sau. Sirto fareni tunda panjakana le retareta le panao politika dia amizao fotoana sarotra izao toko fanapina fa matoa izy tsy hita dia mety tsy hita ndrazanrazana
4: anao firesakina ampitina fanjakana tokony iray zao nyke mahantra zao ny kamiloko dia ty narako aniny veriveri fotsinyeny zao ve dia inona ny fiteny zao e
5: miarony zomo malagasy
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: तुम क्लास तुम वा भी
1: Indians, dia juga tanya tu apa yang kau di fontana nama? Fontana nama saya kau bakar.
2: Kau nak?
1: Aku tak tahu. Lu siapa sahaja aku ni di mana ini? Ini, kau di mana ini? Kau ni bawa buat buat mana ni aku tu? Di sini tu kau banyak tu. Kau yang di stand di mana mesti maru. Nampak dia tu, kan? Nampak tu tu mobil, nampak tu tu. Namu tu, mesti mereka di dalam tu bersama. Zai maru namu. Ah, sami. Tanda nafusin ni nampak di tungsi nampak pantura tu bila ni ini ni, aku masih mesti tanda sama main kod di laut tu saya gambar ni.
3: Aiy, saya mahu banyak bangun esok marakan di seluruh apa jadi standar mana gambar ni? Saya mesti tunggu reaksi ya. Kali si bila standar mana sah, nawan ni sopir, nawan pandi tungsi, nawan pandi bisiklet. Saya ingin naik saja, saya ni mahu tampat semua di laut ni buat bukan saya ni. Nina la tukan.
4: Kuplana lu. Tapi, ini kan orang yang dia sangat taksi terus tu. Dia itu kot ni nak cari orang orang lepas kaya ni ada orang mak siawan le siapa saja yang dia kita dah bis ni sini. Ini mak kira kan dia tu zaki kamu. Bukan lu yang taksi terus lu ni tak apa. Yang kita jadi tu dia tu. Makukan motor lah ya. Yo, mle le sih kau suksu kalau bebas. Yo, patu kan le motor. Nisha tu le sakti. Elam nisku salis. Nanti jer otren sokir kan otren mana kau? Mana kau? Le kita dah nak sakti. Kalau bukan nak sih sunya sakti. Nanti kan? Ah, deh sih tak sah kan deh otren. Mata yer si mati yer. Sekarang futsalnya le an mari tak futsal zani. Mungkin yo fitur dah nasun cara zani. Tak zani. Amzai pantani nak kita nak naro tamu zai. Si ombro le ulah reta zai. Tunda tu bil lah reta si mukara zani. Baiklah nama diin kita cara dulu. Mana nak sakti yo ni cakap tangan dulu zasun cara zai. Zai zani.
5: Ya tu sesuatu di motor di dinding dah. Tukni anak termi. Bakar cara sebenarnya dalam waktu ukur season betul ke reaksi tampilan yang lima tu di sana. We macam mudi semua na waktu zaman ni. Jadi kita nak rumah zaman saya pasti mesti pun le strap putih di kiri di lembit. Mandi masuk rumah ni juga season cepat. Lalu kalau tu ni lah zaman ni pan ni panetin. Ni panitia nak tu zanya, ini mandi muda pasai tunggayan nu arapain, pasai tunggayan nu arapain, tinggal mon.
6: Kecik biasa kan zan tu bilam mandi zan, kalau biasa kan tu bilam lawas, macam macam biasa kan taksi tu. Tapi tu tu orang tu zan ni, ni tu taksi bus tu tu, tu orang mandi zan tu, ni tu macam si nasi elah elah ke, nanti tu dan nanti tu bilam itu semari, setiap tahun. Atau kan ni, ni fa, ada mtaan tu, ada mtaan na, na cendih macam apa, itu sian macam apa ini, apa ini.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk vav.